Hamidu Bubu Dia Owe Inde Mamadu Ahmadi Owe Inde Mamadu Ahmadi Owe Di Samanen Jalla Owe Inde Idris Di Dembuko Owe Inde Musa Dia Di Kelaja Owe Inde Hamidu Bedar Bang Owe Inde Simil Fong Dan Anggal Macu Dofu Winde Welko.

yuk lanjut ini kita coveran ya aku di sini pak. Faham kau di bandar ni sudah minat tu nanti lepunggul nanti hendak di bawah pun sama doya ini saya kapran ya aku di sini pak minat jodoh minat di bawah jodoh nanti minat jodoh nanti jodoh nanti kerajaan jodoh.

Sama salah hati ketubun aja nggak dimusnahin tuh biar tuh sembuh bantu baju mau di tan sama cara kemarin atamu itu malah sama kamar dobat dan gugur terbalik bisa garme lo panhame bisa